Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: dan bukan lagi suspek.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual Islam makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: 심었다.
1: Ya, kembali lagi bersama dengan saya Omar pada waktu ini dalam segmen Rada Pagi. Tepatlah 8.32 minit pada waktu ini kan. Jadi sekali lagi hari ini merupakan Selasa 29 September 2026, juga bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1400

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dan juga Fem ingat sampai bila-bila. Dan seperti yang kita ketahui semalam, seluruh rakyat Malaysia berduka atas kehilangan isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, yang telah pun meninggal dunia pada umur 100 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, beliau dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kelang, Selangor. Dan Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali telah menjadi wanita Melayu terawal di Malaysia yang menjadi doktor dan telah berkecimpung dalam bidang perubatan, kesihatan awam dan kerja sosial. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Dan bagi anda semua, sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi seperti biasa juga, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 pagi hanya di Radar Pagi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Jurnal FM, sentiasa di...
4: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu Belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk Belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi Belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan something sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
2: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa, kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
3: Alamak, banyaknya lalat.
4: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
5: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. Yang mahu bercakap kepada anda, kembali lagi dalam segmen Rada Pagi. Pada waktu ini kan 9:16 pagi untuk Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan nama pun doakan anda semua dalam keadaan yang baik. Bagi anda yang memandu tu, hati-hati diucapkan. Kalau rasa mengantuk, singgahlah dulu kedai, belilah kopi dan sebagainya, bolehlah hilangkan tu kan. Sebab sekarang ni banyak juga kalau kita lihat kes-kes seperti micro sleep, tertidur ketika memandu kan. Tapi yang penting utamakan rehat kita. Kalau badan tu dah penat sangat, rehat, tidur yang secukupnya supaya kita pun adalah tenaga untuk memandu jauh dan sebagainya. Sebab ada juga di antara kita yang contohlah daripada Somban, travel pergi ke KL nak kerja kan, jauh tu. Ada juga yang daripada Melaka nak datang ke Negeri Sembilan. Sama jugalah, hati-hati, okey. Yang paling penting, rehat itu biar cukup. Jangan paksa badan, okey. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Malik dan juga Dayang Nur Faiza, Pejamkan Mata, hanya di siaran Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Alahai, Nolela.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, kembali lagi bersama dengan si Amar dalam segmen Radar Pagi. Dan sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung lah. Dan Amar pun nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah layan sawal 6 pagi tadi sehinggalah waktu sekarang ni kan. Jadi selepas ini anda pun jangan ke mana-mana, kekal je dekat frekuensi 92.6 sebab anda akan bersama dengan DJ City daripada pukul 10 hingga 2 petang untuk segmen Santai Negeri FM. Jadi kalau anda belum lagi follow kami di platform media sosial, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok, dan pastinya banyak perkongsian yang menarik untuk anda. Jadi inilah dia, Amar tinggalkan anda dengan lagu daripada Naim Daniel dan juga Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertemankan ya, sedih lemak manis untuk edisi santai hari ini, hari Selasa, saudara. Bersamaan dengan 29 September, ya, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas anda bertemankan DJ Amar, bermula 6 pagi sampai 10 pagi, pastinya menerusi siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7 dan 107.7. Apa khabar semua agaknya? Sihat ke hari ini? Alhamdulillah, saudara. Bersyukur ke hadrat ilahi. Masih lagi kita bernafas ya di muka bumi ini. Dan pastinya ya, menjalani kehidupan seharian kita dipermudahkan. Segala urusan kekal bertenang, kekal tersenyum. Sampai bertemankan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dekat luar jerebu, saudara. Jangan biarkan hati anda yang berjerebu, okey? Teruskan mendengar Negeri FM. Sekejap lagi Siti nak kongsi kepada anda IBU yang tidak sihat lah dekat negeri kita. Terlibat juga ya, di Negeri Sembilan. Nilai antaranya Port Dickson dan juga di Seremban, okey? Sekejap lagi. Apa pun, jaga kesihatan baik-baik. Kalau rasa tak sihat, keluar pakai pelitup muka ya. Apa pun, teruskan dengar Negeri FM. Ingat sangat bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.17 minit pagi saudara. Terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Okey, ini dia setakat 8.30 minit pagi tadilah kan, indeks pencemar udara IPU ada beberapa kawasan tidak sihat ya. Antaranya di Negeri Sembilan dinilai 164, Port Dickson IPU-nya 155 dan Seremban IPU-nya 153. Kalau kita tengok di Johor juga, di Pasir Gudang 169, Larkin 168, Batu Pahat 161, Pengerang 159, Kota Tinggi 159, Tangkak 157, Segamat 153 dan juga Keluang ya 142. Dan kalau kita rakan kita di Selangor, antara yang mencatatkan IPU yang tidak sihat termasuklah Johan Setia 161, Shah Alam juga 156. Jadi berhati-hati kalau kita tinjau di Melaka pula. Bandar Raya Melaka mencatatkan IPU 164, Bukit Rambai 161 dan juga Alor Gajah 153. Di IPU tidak sihat, anda semua kena sentiasa berhati-hati lah kan. Keluar rumah pakailah pelitup muka bagi anda yang mungkin batuk, demam, selsema. Dan keluar rumah atas urusan yang tertentu, tak apa. Kalau boleh elakkanlah lama-lama kita dekat luar. Boleh? Jaga diri, saudara. Kita dah sampai dah penghujung bulan September. Sekejap je rasa dah nak menuju ke hujung tahun dah kan? Jadi, Alhamdulillah untuk rezeki, setiap rezeki yang kita peroleh sehinggalah ke hari ini. Kekal bertenang menjalani kehidupan seharian kita. Selamat pagi buat anda yang mungkin sedang ataupun mungkin baru sahaja mendengar siaran kami ini, Negeri FM, bertemankan Siti Lemak Manis. Kejap lagi kita ada rahsia petua. Rahsia petua apa agaknya Siti nak kongsi? Pagi ini sekejap lagi. Negeri FM, ingat sampai pilih-pilih.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
3: Tahu ni, Fahan.
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih dan semantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

FM. Ingat sampai bila-bila 10.30 minit pagi. Jom Siti nak kongsikan ya. Anda pernah dengar tak dulu-dulu kan antara cara untuk menaikkan seri wajah ya dalam diri dan sebagainya dengan mandi bunga. Apa rahsia petua mandi bunga itu dan adakah masih diamalkan sampai sekarang ya? Zaman kita kecil-kecil dulu kita tengok kan mak-mak kita tanam bunga keliling rumah penuh bunga. Sebab itulah mandi bunga ya tak? Sekarang ni mana nak cari bunga ya? Lagi-lagi duduk taman adalah dalam sepasu dua kan? Tapi tahukah anda rahsia yang selalu dikaitkan dengan mandi bunga lah kan? Dan kalau kita tengok dulu bunga yang digunakan ni bukan bunga sebarangan ya, bukan bunga bunga loceng ke bunga apa ke tak ya, antara yang digunakan orang dulu-dulu bunga yang ada wangian, contohnya bunga melur ya, bunga melur dan juga bunga mawar dikaitkan dengan kelembutan ya, seri dan juga wangian. Alamak, dah terbayang-bayang dah bunga melur. Siti dulu selalu petik bunga melur kerana baunya cukup harum ya. Selain itu bunga kenanga dalam petua tradisional kan, dia sering dikaitkan dengan aura dan juga ketenangan. Kalau dah ada bunga mesti kena ada daun, tapi daun yang kita gunakan daun pandan. Daun pandan ni memang dah wangi, bau harum dan juga ada aroma kesegaran. Seterusnya kita ada limau, biasanya digunakanlah untuk membersihkan badan, menyegarkan badan sebab dia citrus kan. Dan seterusnya kalau nak buat air mandian bunga mesti kita gunakan air suam dan juga bunga lah kan. Boleh orang kata menjadi satu cara untuk kita tenangkan fikiran kita. Cuba buat kat rumah kan, kadang-kadang kita me time untuk diri kita ya tak, dah lama tak buat, cubalah kan. Tapi biasanya kalau kita tengok orang lama-lama ni akan mandi bunga ni masa nak kahwin, bertunang dan sebagainya. Tapi apa salahnya zaman sekarang kan, kita rasa tenang ala-ala spa dekat rumah, kita boleh buat. Senang je, cari je bunga melur, bunga mawar, bunga kenanga ya, untuk aromanya. Tapi itulah, kena tengok juga pilihan bunganya. Janganlah anda gunakan bunga yang boleh menyebabkan iritasi pada kulit anda dan tak sesuai sebenarnya. Okey. Dan kalau kita tengok dari sudut petua orang lama ni kan, mandi bunga ni diamalkan antara sebabnya untuk menyegarkan badan ya. Wangian bunga ni kan saudara, bila bercampur dengan harumannya membuat badan ni rasa lebih segar dan juga selesa, memberi rasa tenang ya. Aroma bunga ni menjadi sebahagian daripada orang kata rasa nyaman ya, membantu mengurangkan tekanan. Kalau kita rasa tertekan ya, banyak kerja dekat pejabat, balik rumah nak tenang-tenang, apa kata hujung minggu ni kita mandi bunga lah ya, untuk rasa diri kita dimanjakan. Siapa lagi nak manjakan diri kita kalau bukan kita ya tak. Selain itu naikkan seri, betul lah tu, naikkan seri ya. Dalam kepercayaan tradisional Melayu, mandi bunga ini sering dikaitkan dengan seri wajah, keyakinan diri dan lebih positif. Kalau anda rasa nak buang aura negatif,

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Barang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, aku nak kahwin Andi Bernadi. Baru sahaja menghiburkan anda 10.44 minit pagi. Biasanya kan orang nak kahwin ada yang amalkan juga mandi bunga ni. Sejauh mana berhasilnya ataupun sejauh mana anda mengikutinya terpulang pada niat masing-masing lah. Biasanya untuk lebih menaikkan seri, menyegarkan tubuh badan untuk majlis ataupun orang kata ada orang percaya ya, ini merupakan salah satu cara untuk kekal cantik, kekal bertenang semasa bersanding nanti. Atau pulang pada anda lah kan. Dan seterusnya, mandi bunga ini juga sebagai salah satu ya bentuk penjagaan diri. Biasanya kalau kita tengok bagi setengah orang lah kan, ia cuma cara untuk memanjakan diri kita ya. Macam cara orang lama-lama lah sayangi diri kita sendiri. Tapi sebenarnya untuk sekarang ni banyak juga spa-spa di luar sana yang ada memberi orang kata perkhidmatan mandi bunga. Jadi terpulang pada anda, pada bajet anda. Kalau anda rasa anda nak kutip bunga sendiri, cari bunga dekat dekat tempat bunga dan sebagainya, anda nak buat sendiri lagi bagus kan. Tapi sekarang semuanya senang je ya. Kalau anda nak cuba kaedah orang lama-lama boleh, nak guna zaman moden boleh, cuma orang kata niat tu kena betul lah kan. Sebab sebenarnya rahsia betul orang lama-lama ni ada baiknya, tetapi perkara yang negatif dan sebagainya eloklah ditinggalkan ya. Kadang-kadang ada orang percaya lambat dapat jodoh ya, kena mandi bunga. Sebenarnya benda ni orang kata salah satu aura negatif lah kan. Jadi janganlah kita terbawa-bawa kerana mereka yang lambat jodoh tu belum ada jodohnya. Tak ada kaitan dengan mandi bunga dan sebagainya. Ia hanyalah salah satu bentuk penjagaan diri kita sendiri. Ada orang ada jodoh elok baik ya, tapi sentiasa amalkan mandi bunga untuk ketenangan, untuk aura positif dan mereka yang sukakan wangian dan sebagainya. Jadi terpulang pada niat masing-masing. Dan itulah dia sebagai kesimpulannya. Petua orang dulu-dulu, petua orang lama-lama ini masih boleh diamalkan untuk diri kita sendiri, yang boleh membuatkan kita ya mandi bunga, ada wangiannya, menggunakan air suam dan sebagainya, hanyalah untuk menjadikan diri kita lebih segar dan juga lebih relax untuk menaikkan seri wajah. Dan biasanya seri wajah ni akan datang pula bersama dengan rasa yang tenang, jiwa yang bersih dan hati yang bersih juga. Tapi kena ingat tau, mereka yang ada kulit sensitif tak digalakkanlah untuk menggunakan limau terlalu banyak dan bunga-bunga yang mungkin menyebabkan anda ada iritasi. Okey? Itu dia Siti Tutup untuk rahsia petua hari ini. Selepas ini lagu permintaan, anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kuantik kami 0126030603. Hantarlah ucapan. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahir, mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ataupun hari ini mungkin teringat sahabat lama yang anda rindu, yang anda sayang, yang mungkin teringat dengan keluarga yang tercinta, adik-beradik sebagainya. Terpulang, hantarkan ucapan anda. Mutiara kata pun boleh, insyaAllah saya akan bacakan dan tunaikan lagu permintaan hari ini. Musim Negeri FM, ingat sampai bila?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.08 minit pagi. Saudara, terima kasih ya, masih kekal setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Saudara, jerebu ini boleh memberi kesan lebih seriuslah kepada golongan yang berisiko, seperti kita tahu ya, kanak-kanak, warga emas, wanita yang hamil, pesakit asma ataupun penyakit paru-paru ya, pesakit jantung juga, dan juga individu yang berpenyakit kronik perlu diberikan perhatian sewajarnya lah semasa jerebu. Jadi apa tindakan yang boleh kita lakukan? Hadkan orang kata aktiviti di luar bangunan ya, teruskan pengambilan ubat mengikut arahan doktor dan pantau sebarang perubahan tahap kesihatan ni, dan pastikan juga anda yang ada penyakit yang saya sebutkan ni dapatkan pemeriksaan dan rawatan segera sekiranya mengalami kesukaran bernafas ataupun keadaan kesihatan semakin teruk ya. Ingat, tengok anak-anak kita, warga emas, wanita hamil ya, mereka yang mempunyai pesakit asma ataupun penyakit paru-paru ya, mereka yang mengalami ataupun pesakit jantung, dan juga individu yang berpenyakit kronik. Jadi berhati-hati, hadkanlah aktiviti di luar rumah anda, dan kata jaga diri anda baik-baik tau. Yang tengah masak-masak apa pagi ni, bolehlah kongsi menerusi WhatsApp konti 0126030603. Masak awal ti tengah hari akak nak relax-relax, boleh kan? Ada yang jenis macam tu, ada yang mungkin dah ujung-ujung nanti baru nak masak, terpulanglah pada akak-akak kita. Okey, abang pun ia juga, ada juga abang-abang yang masak tak? Tapi orang kata kalau abang-abang yang masak, ui, sedap tau. Sebab dia sesekali masak, kalau tunjuk skill tu memang sedap. Tak percaya, suruh cik abang masak hari ni. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM. Saudara, ingat sampai bila-bila nak hantar lagu pilihan boleh, macam biasa, okay? Menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

sudah tak cinta Tomok baru sahaja menghiburkan anda. 11.21 minit pagi. Selamat pagi semua. Tengah buat apa tu ya? Yang bekerja, selamat bekerja. Siti ucapkan ya. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Ada yang belum sarapan ke pagi ni? Alah, hai, kenapa agaknya? Banyak kerja. Apa pun, sarapan lah kan. Janganlah skip. Sebab apa? Kadang-kadang perut lapar, kita tak boleh fokus kerja tau. Buat akak-akak, ibu-ibu yang sedang masak dekat dapur, masak apa hari ni? Ada yang masak kari ke? Kari ayam sedap ni. Anak-anak memang suka kari ayam. Tak pedas. Balik sekolah nanti, mesti laju makan ni tak? Kenapa agaknya anak-anak kita ni suka makan kari ayam? Rata-rata lah, Siti tengok kan, ibu-ibu suka masak kari ayam. Apa pun, ada tak tip masak kari yang sedap? Kadang-kadang kita masak kari ni, orang A caranya lain, orang B caranya lain kan. Terpulanglah cara akak-akak kita. Yang penting masak. Ada yang suka letak daun kari awal-awal masa menumis tu. Ada yang tak suka letak ujung-ujung kan. Tapi kalau macam Siti lah, biasanya kalau masak kari tu suka orang kata tumis dengan daun kari tu sedikit, baru naik baunya kan. Memang sedap. Tapi kalau kari sebenarnya, kalau sedap santan tu kurang sebenarnya lah kan. Kita tak nak pekat-pekat sangat. Jadi sebab kari ni dia dah ada serbuk karinya, rempah ratusnya, dah memang cukup pekat dah. Jadi tambahkan sedikit saja santan pun dah sedap dah. Ada orang tak suka, nak suka yang pekat-pekat kan. Terpulang pada anda. Apapun, jangan lupa kalau masak kari kena ada juga goreng sayur. Anak-anak kita tak suka makan sayur, lagi-lagi warna hijau. Kenapa agaknya ya? Sebenarnya ada kelebihan sayuran hijau ni saudara. Antaranya sumber antioksidan, dia kaya dengan nutrien, dia tinggi dengan serat. Ya, bagus. Dan juga mencegah keradangan. Di samping bagus juga untuk menjaga kesihatan mata dan juga orang kata meningkatkan kesihatan tulang, di samping menjaga berat badan ideal. Jadi akak-akak kita yang mungkin start hari ni kan nak jaga pemakanan, elok ya ambil sayuran hijau. Okey, bukan anak-anak je tak suka, kadang-kadang mak-mak pun tak suka sayuran hijau agaknya. Kenapa agaknya? Siapa yang tak boleh? Kena ada sayur tapi bukan warna hijau. Angkat tangan. Apa pun, selamat menjamu selera buat anak yang sedang menjamu selera, yang masih lagi masak-masak. Kalau kita tengok sayuran hijau ni biasanya brokoli. Ya, kalau kita tengok sawi. Kalau Siti suka sawi Jepun, dia tak rasa pahit sangat kan. Dan banyak lagi lah contoh-contoh sayuran hijau, kacang buncis dan sebagainya, anda boleh masak untuk anak-anak kita. Cubalah kan, mana tahu anak-anak kita belajar makan sayur. Memang susah lah mula-mula, tapi lama-lama insya Allah boleh. Teruskan mendengar Negeri FM, saudara, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

buat kau di sana, Mafarika featuring Roni. Baru saja menghiburkan anda. 11.36 minit pagi, saudara. Hari ini juga hari kita menyambut ya, Hari Jantung Sedunia. Dan sempena Hari Jantung Sedunia, saudara, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru masyarakat agar meningkatkan kesedaran ya, mengenai kepentingan menjaga kesihatan jantung dan juga pastinya mengamalkan gaya hidup yang sihatlah. Makan seimbang ya, aktiviti fizikal buat ya, tidak merokok serta lakukanlah pemeriksaan, antara orang kata langkah penting dalam memelihara kesihatan jantung kita. Jom hari ini kita sama-sama mengambil langkah proaktif lah ya, dalam menjaga kesihatan jantung kita demi kesejahteraan dan juga kualiti hidup yang lebih baik. Sekejap lagi Siti nak kongsikan kepada anda ciri-ciri jantung yang tidak sihat. Kadang-kadang kan kita fikir sakit jantung tu mungkin dekat bahagian jantung je kan, tapi ada tanda-tanda lain tau. Antaranya satu lah kan Siti kongsikan, mudah letih. Kadang-kadang kita rasa mungkin sebab kerja, faktor kita penat ya, berulang alik dan sebagainya. Tapi cepat penat berbeza dengan masalah jantung. Cepat penat walaupun aktiviti ringan yang kita lakukan, contohnya kita berjalan ataupun menaiki tangga, dan badan kita rasa macam kurang tenaga ya, rasa macam lesu sangat. Ini antara ciri-ciri jantung yang tidak sihat. Selain itu sakit ataupun tak selesa lah dekat dada kita ya, rasa dada tertekan. Kalau kita tekan ya, rasa macam berat, rasa macam sakit ya. Kadang-kadang boleh merebak sampai ke bahu, saudara. Lengan, leher ataupun rahang. Sekejap lagi saya sambung. Ada lagi ciri-cirinya, ciri-ciri jantung yang tidak sihat. Tapi kena ingat, jaga jantung, jaga masa depan. Hari ini start kita amalkan gaya hidup sihat. Okey? Grafam, ingat sampai pilih-pilih.

0: daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila harum sebuah di hati BPR. Baru saja menghibur ke anda 11.52 minit pagi. Hari ini kita menyambut Hari Jantung Sedunia. Jadi ada ciri-ciri jantung yang tidak sihat. Kalau tadi mudah letih dan juga sakit dan tidak selesa kat dada. Seterusnya anda mudah sesak nafas lah. Sukar sangat bernafas ya. Ketika melakukan aktiviti biasa ataupun ketika anda berehat. Ini mungkin ciri-ciri jantung anda tidak sihatnya, terasa seperti tak cukup udara. Ya, yang keempat, jantung berdebar. Bukan berdebar kalau tengok orang yang anda suka di depan mata, tapi debaran ini lain ya. Jantung berdebar ini degupan jantung terasa laju, tidak teratur ataupun berdebar tanpa sebab ya. Kita tak tahu kenapa agaknya jantung kita berdebar, rasa laju ya, rasa macam tak teratur, dan sebenarnya boleh berlaku tiba-tiba dan berulang. Jadi perhatikan ya tahap kesihatan jantung anda. Seterusnya, ini yang Siti kata tadi, tak semestinya ada kaitan dengan jantung kita rasa sesak dada dan sebagainya. Ini kat kaki pula. Kalau kita tengok ya, kaki ataupun buku lali yang bengkak, ya, berlaku pembengkakan pada kaki, buku lali ataupun bahagian bawah badan. Disebabkan ada pengumpulan cecair dalam tubuh. Seterusnya, pening ataupun hampir pingsan. Rasa pening, rasa tak boleh nak jejak kaki kat tanah, ya, rasa lemah ataupun kita rasa macam nak pingsan lah kan. Berlaku sebenarnya apabila aliran darah ke otak tidak mencukupi. Jadi kalau ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, inilah masanya untuk anda dapatkan segera rawatan untuk memastikan anda ya orang kata dapat pencegahan awal untuk elak perkara yang tidak diingini. Jadi sama-sama kita mengambil langkah proaktif untuk terus menjaga kesihatan jantung kita demi kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik. Ingat, jaga jantung, jaga masa depan. Negeri FM.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Ya, selamat tengah hari semua. 12:11 minit tengah hari. Terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Walaupun mana saja anda berada, ini Negara FM. Ingat sampai bila-bila saudara. Ini dia, Siti nak kongsikanlah kepada anda ya. Kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat melalui program ubat ya, melalui pos UMP selama setahun ya. Bermula 1 Oktober ini saudara. Dan menurutnya Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, inisiatif itu dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membolehkan rakyat yang berdaftar dengan program berkenaan menerima penghantaran ubat secara percuma tanpa perlu membayar kos pos. Dan kalau kita tengok kos penghantaran sebelum ini ditanggung pesakit pada kadar RM5.70 di Semenanjung, manakala bagi Sabah dan Sarawak RM12.50. Dan sebelum ini juga ya, pihak MCMC ada memaklumkan bahawa berdasarkan perbincangan dengan pihak KKM, ya, ada beberapa negeri yang memohon untuk tidak terlibat dalam program ni. Tapi atas faktor keprihatinan dan semangat Malaysia Madani, ya, menteri kita telah pun membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan bagi memastikan semua negeri mendapat manfaat ubat melalui post. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut berita ini, anda boleh terus layari portal berita rtm.gov.my untuk tahu dengan lebih lanjut lah dan sebagainya. Tapi sempat jugalah Siti jenguk-jenguk ke laman media sosial mengenai inisiatif ini. Ada yang mengatakan inisiatif ini bagus ya. Tidak perlulah kita lama menunggu di kaunter untuk menunggu ubat. Kadang-kadang proses untuk berjumpa dengan doktor tu dah lama makan masa ya. 2 jam kadang-kadang. Lepas tu nak tunggu ubat juga makan masa sampai 4 jam. Jadi inisiatif ini antara berita baik yang diterima. Dan semoga kita semua dipermudahkanlah segala urusan. Dan terima kasih Kerajaan Malaysia Madani. Negara FM, ingat sampai bila-bila.
1: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasus bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di...

Yang negeri Afan. Ingat sampai bila-bila. Sambil menjamu selera, sambil suap nasi tu, dengar pula lagu ni. Rasa macam healing kan? Makan kat tepi pantai. Bila agaknya anda kali terakhir pergi pantai, ya? Luangkan masa untuk diri sendiri. Minggu depan terpulanglah pada anda. Yang penting cari masa untuk kita tenangkan diri kita. Ada orang kan dia tenangkan diri ni dengan berbelanja. Ada orang yang mungkin beli pakaian baru. Ada orang yang suka beli kasut baru. Cara dia nak menghargai diri dia, cara dia nak rasa orang kata lebih disayangi, dihargai. Ataupun ada orang dia sejenis nak suka menyendiri. Ada juga kan cara dia nak bertenang, nak fokus balik, ya? Mungkin cara anda bagaimana. Tapi ada cara orang lain juga yang mungkin suka makan manis-manisan. Ada suka makan buah, terpulanglah pada anda. Tapi sebut tentang makan buah ni bagus kan, untuk anda yang mungkin sedang mengamalkan, ya, menu yang sihat, ya? Snack anda ditukarkan dengan buah-buahan. Ada 5 buah yang sesuai dijadikan pilihan snack bila kita ni rasa lapar. Yang pertama, apple. Dia kaya dengan serat, saudara. Membantu rasa kenyang lebih lama, baik untuk jantung. Hari ini kan hari jantung. Dan juga menyokong kesihatan penghadaman. Dan ada juga orang kata vitamin C. Seterusnya, pisang. Ni pisang. Ada orang suka buat cekodok pisang. Tapi kalau nak snack yang sihat, makan macam tu je. Sebab apa? Pisang ni mengekalkan tenaga, kaya dengan kalium. Kalium ni baik untuk fungsi otot dan juga jantung. Mengandungi serat lah. Membantu rasa kenyang dan juga menyokong fungsi otak. Jadi kalau rasanya otak kita ni macam tak boleh berfikir kan, cuba anda makan pisang. InsyaAllah boleh tu, saudara. Dan seterusnya, urin. Tinggi dengan vitamin C, ya? Menyokong imun badan. Perasan tak kalau kita rasa tak demam, rasa tak sihat badan, kita makan urin tu rasa macam cergas kembali. Dan pastinya urin ada kandungan air yang tinggi, menyegarkan badan, baik untuk kesihatan kulit dan juga saluran darah. Juga mengandungi serat lah, membantu rasa kenyang. Buah pear pun antara 5 buah yang sesuai lah untuk anda jadikan snack. Kaya dengan serat, ya, kenyang lebih lama, menyokong kesihatan usus, baik untuk jantung dan juga mengandungi vitamin C dan juga antioksidan. Yang terakhir, tembikai dek. Tembikai akak-akak, tembikai abang-abang. Tembikai ni jauh lebih murah berbanding buah-buah yang lain kan. Kandungan air yang sangat tinggi, menyegarkan badan, baik untuk jantung, ya, kerana mengandungi likopen, iaitu antioksidan, rendah kalori. Sebab tu Siti ada baca, mereka yang nak jaga pemakanan, nak cepat kenyang, cepat kurus, sempat lagi ke? 2027 tak lama lagi. Boleh amalkan makan tembikai. Yang penting rendah kalori, sesuai sebagai snack ringan dan juga membantu penghadaman kerana mengandungi serat. Jadi dah makan tengah hari, tak apalah. Mungkin sekejap lagi 2 petang, 3 petang terasa agak lapar balik. Boleh amalkan, ya, buah-buahan, iaitu pengganti snack anda di waktu petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, saja yo.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: 92.6 Negeri FM.

Negara FM ingat sampai bila-bila saudara. Terima kasih pada anda yang tetap setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu ya, perhatikannya apa yang ada di depan anda. Kalau ada kenderaan rosak kan, sedikit nasihat untuk kita semua lah kan, anda kena kurangkan kelajuan dan pandulah dengan berhati-hati saudara. Di samping itu, kekalkan juga jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Elakkan ya menukar lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian, dan sentiasa patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi kejadian lah kan. Beri laluan orang kata. Dan buat anda yang sedang mandu, rasa mengantuk, rasa penat, rasa lelah, berhentilah seketika. Makanlah dulu, dah tengah hari dah ni kan. Lepas tu barulah sambung perjalanan anda. Anda boleh dengarkan kami ketika ini saudara, 34 stesen satu suara. Kini ya, semua radio RTM dalam satu portal tau. Jadi mudah pantas dan bila-bila masa je boleh dengar. Cari je radio.rtm.gov.my. Okey, menghampiri pukul 1 kan. Tepat pukul 1 kita nak dengarkan utama 1 tengah hari. Dan untuk makluman kita bersama jugalah kan, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson hari ini 1.05 minit tengah hari nanti saudara. Saudara, kadang-kadang kan kita selalu berdoa kepada Allah, ya umur kita panjang, mendapat rezeki yang luas, kesihatan yang baik kan. Tapi kan, pernah tak kita bertanya apa yang kita buat untuk umur yang Allah pinjamkan untuk kita? Kerana kan saudara, hidup ni bukan sekadar tentang berapa lama kita berada di dunia, tetapi apa yang akan kita bawa untuk menghadapnya kelak. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui pos UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada termasuk kawasan yang telah padat selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn. Bhd. FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Prominent Sdn. Bhd. Sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikat jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sebab tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Cruz mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Cruz berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Cerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh di Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM.
Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, 1.14 minit tengah hari. Dan untuk makluman, kita bersama telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 1.05 minit tengah hari tadi saudara. Kami warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur dan terus mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل عزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara 1.32 minit tengah hari masih setia bertemankan kami. Ini Negeri FM saudara 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat beristirahat buat anda yang sedang beristirahat. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Dan selamat mandulah buat anda yang mungkin sedang memandu ketika ini. Saudara, setiap orang sedang menghitung hari, menghitung masa, menghitung tarikh. Entah apa yang sedang dinanti, entah apa yang sedang dirancang, entah doa apa yang sedang disimpan dalam hati. Semoga apa sahaja yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan jalannya, dilancarkan setiap urusannya dan diberikan hasil yang terbaik. Kerana kita semua sedang menghitung sesuatu, semoga yang hitung itu membawa berita baik. Negeri FM ingat sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diperkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

Grand Farm ingat sampai bila-bila 1.45 minit tengah hari. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami. Ini dia pengutahan pingat Sukan Asia IC Nagoya 2026. Kalau kita tengok Malaysia di kedudukan tangga ke-10 saudara dengan pengutahan 6 emas, 4 perak, 9 kanser dan keseluruhan 19 pingat. Jadi ada lagi orang kata sukan yang dipertandingkan dan kita doakan kejayaan pasukan atlet Malaysia untuk terus mengharungi Sukan Asia IC Nagoya 2026 saudara. Menghampiri 2 petang ya, selepas ini rakan penyampai Moncak Potong akan terus ya menemani anda bermula 2 petang sampailah 6 petang. Pastinya pelbagai informasi menarik menanti anda, lagu-lagu yang terbaik untuk anda sepanjang kami bersiaran ya sehinggalah 12.30 malam nanti. Dan terima kasih kepada anda, tanpa anda siapalah kami, dan teruslah menyokong Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Saudara, sebelum kita berpisah, September hampir berlalu. Mungkin bulan ini kan ada orang kata perjalanan yang tidak seperti yang kita rancang dan kita harapkan. Ada hari yang penuh cabaran, ada dugaan yang menguji kekuatan kita. Tapi lihatlah, kita masih lagi di sini, masih mencuba, masih melangkah. Justeru berbanggalah dengan diri kita sendiri kerana sudah bertahan sejauh ini dan kena teruskan perjuangan saudara. Selepas ini lagu galau sampailah 2 petang sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Bye-bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
4: Alah, boring lah, Wan ni.
3: Kau dengar pun tidak lah, eh. Tau, ngabarkan boring.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendongan Negeri FM. Terima kasih tetap setia layan stesen yang sama untuk hari ini, edisi 29 September 2026 bersamaan 7 boleh Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Izinkan ayo pula dan terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam segmen Moncak Petang.

0: 3, 2, 1, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila dan pun 2-4 boleh minit potang. Semoga semuanya baik-baik hari ini yang menjalankan tugasan. Mudahan kiranya semangatlah kan sampai selesai nanti. Pukul berapa agak selesai tu? Kalau pukul 5, makanya sampai pukul 5 lah jayanya kan. Kok kiranya ada yang kata, saya kerja sendiri lah nen. Kok kerja sendiri pun namanya matlamat pun samalah kita ni kan. Tetap misi yang sama mencari joki. Dipermudahkanlah hendaknya. Dan untuk hari ni kan, hari Selasa merupakan hari jantung sedunia. Jadi kita nak ucapkan selamat hari jantung sedunia lah kepada semua kan. Termasuklah kita yang kiranya sentiasa lah maknanya posan-posan. Ingat-mengingatkan antara satu sama lain. Sentiasa lah ngambil langkah yang kiranya menjaga kesihatan jantung sentiasa. Ini untuk kesejahteraan dan kualiti hidup yang baiklah untuk kita kan. Mudah-mudahanlah kepada semua. Jadi sama-sama kita menjaga pemakanan, aktiviti yang cukup, yang sesuai kita lakukan ya. Yang tak mampu janganlah, makanya kita buat aktiviti yang kita boleh untuk kesihatan jantung kita ya. Dan untuk itu jugalah pada yang baru mendengar sekarang ini, terima kasih banyak-banyak. Inilah Destination Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya betul lah kan, Nasional Rita semuanya. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, yang memandu sekarang berhati-hati ke mana halonya tu kan. Baru nak mencari makan ha, kete. Ada yang kongsi. Boleh hantar di WhatsApp konti lah bang, apa jual lah aktivitinya kan untuk tengah hari tadi. Makanya makan di mana. Untuk petang ini yang dah nyambung kojo ataupun hari ni ambil cuti rehat, bersama-sama mendengar Negeri FM ya. Kongsikan di WhatsApp konti 0126030603. Mancap petang.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itulah dia ramlah-ram, apa khabarmu di sana? Harapnya pandangan semua baik-baik dan yang nak mengantar khabar, apalah salah kiranya kan, gunakan kaedah yang ada sekarang ni. Makanya hantar di WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Dalam pada itu, kita jenguk-jenguk jugalah apalah khabar Sukan Asia kita. Maknanya atlet negara kita kan pingat kita berapa dah GA. Itulah, kita jangok-jangok jugalah kan. Maka untuk hari ni lah tempohnya dari pagi tadi. Makanya ayo dapat ni kunci maknanya menerusi media sosial negeri FM official ni. Jadi takat inilah kan, pingat omeh kita dah dapat 6 Perak ompek, gangso 9 dan pingat keseluruhan takat ini 9 boleh pingat. Kita doakan sentiasa untuk atlet negara kita, kontingen negara kita, semoga berjaya menawan pingat, misi pingat kita yang seperti mana yang diharapkan lah. Kok boleh lah kan, makanya tambah lailah pingat emas. Indah awak, maknanya bukan takat saja indah kita menerima berita, makanya indah juga maka nama negara. Harumnya nama negara kita dek kerana atlet negara kita lah kan, maknanya kontingen negara Malaysia yang sentiasa memberikan yang terbaik, berjuang untuk mendapatkan pingat omeh dan mengharumkan nama Malaysia. Malaysia boleh. Harusnya begitu kan. Sama-sama lah. Minta-minta dapat lah esok ni. Doakan nasihat lah apa ni atlet negara kita ni kan, kontingen negara kita ni hendaknya dipermudahkan. Amin. Baik, dah pun dah 2, 34 minit potang. Moncak potang.

0: Kau ni tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Moncak petang.
10: Asah moncak.

Ya, berdua lebih baik. Sebab apa, boleh kongsi kan. Maknanya mana yang borek tu boleh jadi ringan. Sebabnya ada tempat nak diluahkan. Berdua lebih baik. Beramai pun baik-baik. Dia macam tu lah kan. Kalau beramai pula, kita kena baik-baik. Takut nanti ada yang terlepih cakap, ada yang terlepih kelakuan. Banyak perkara lah yang akan terlepih kalau dah beramai ni kan. Tapi tengok suasana lah, dan juga majlisnya dan apa yang dihadiri kan. Kok berada di majlis orang kalau beramai tu, tengok majlisnya majlis apa. Kok majlis tu sesuai untuk kita membahak-bahak tergolak, tak apa. Tapi kalau majlis tu tidak sesuai, makanya kita jaga kelakuan. Macam itulah berkait dengan lagu Berdua Lebih Baik. Makanya ayo sorang-sorang. Maka nak dapatkan ramai itu tak ada lain lah. Pendengar lah kan. Terima kasih banyak-banyak ya. Makanya seawal pagi siaran Nogori FM bermula pukul 6 pagi. Bawa lah kodoleh tengah malam. Alhamdulillah. Maka ramai juga yang ngobarkan siaran kami jojak di kawasan masing-masing ya. Baiklah, dalam pada itu juga makanya kepada semua kan, sentiasa menjaga kesihatan. Jangan lupa ya. Jadi bacaan kira IPU kita ni tak berapa sihat hari ni di kawasan di negeri yang apa yang maknanya melibatkan antaranya Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Selangor, wilayah persekutuan Sarawak kan. Makanya kat Negeri Sembilan ni bacaan tak sihat, apa kiranya untuk indeks pencemar udara tidak sihat di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, antaranya di Nilai, Port Dickson, Seremban. Maka sentiasa menjaga kesihatan semuanya tu. Kalau tidak adalah mustahak bona, tak payahlah keluar lah. Duduklah di tempat yang kira apa, di rumah kau, di tempat kojo kau, tak kira lah kan. Maka jangan terdedah bona lah dengan cuaca apa ke luar tu, aktiviti luar tu mengundangkan risiko kesihatan kita kan. Kita tak hendak lah disebabkan akibat dek jerubu pula penyakit tiba kan. Banyakkan minum air masak juga ya. Dan kalau ada lah kira tanda-tanda batuk-batuk ko kan, kulit gata-gata ko, maka jangan dilengah-lengah, pergi jumpa doktor. Jangan jumpa ayong. Moncak potang, osah moncak.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

Yo harapnya tak lupalah kawan-kawan lama. Yo, kalau jumpa tu, kin salam ke orang tua. Tu deh. Ingat-ingat marin seorang kawan kan. Makanya marin selalu numpang makan ke rumah dia. Bila dah bosan ni, dah bekerja, dah masing-masing, dah berkejaya, dah berjaya. Janganlah lupa kawan lama. Amat kepada kawan tu pun jangan lupa. Marin dia lah mari kita makan kan. Baiklah, tepat pukul 3 kajak lagi. Sekarang kita nak dengar berita Nagori FM pula. Lepas berita kan kita sambung lagi ya, burak-burak. Maka dengar Nagori FM ya. Bertemankan ayah, Nen Terbabu.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan kita ni dia berkata berbura sambil makan apa tampi atuk saya. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Ya, dapatkan hebahan produk anda, makanya pilihlah Negeri FM berurusan dengan bahagian pemasaran. Siapa deh yang nak dikongsikan ya produk-produknya, makanya nak diiklankan di ruang udara Negeri FM, boleh-boleh. Tak ada salahnya dah. Ada kata orang ni kan, elok gunding elok cito elok pakat Jadi, alhamdulillah kembali bertemankan Ayon dan Tobabo. Terima kasih pada pandangan semua. Sekarang ni dah pun 3-6 boleh minit potang. Dalam pada itu juga yang baru pulang katanya ngambil anak sekolah ni tadi. Syukur alhamdulillah dah sampai, lepas tu nak ngantar pula pergi tusen. Kata nak pergi pula ngantar kelas potang. Macam itulah hari-hari kan. Selagi anak belum membesar, selagi anak dalam tanggungan kita, makanya kita memang tak pernah kiranya berhenti dalam menguruskan anak-anak, memikirkan anak-anak, mengajar, mendidik anak-anak kan. Itulah tugasan kita sebagai orang tua kan. Kalau dah beranak anak-anakmu itu kan orang tua lah golai dah. kan, kalau pergi mana-mana orang tua kan tanya, siapa dia orang tua kau? siapa dia mak ayah kau tu? Dah jadi mak, nama dah jadi apa? Kira dah kau tangga tua lah dah kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak, mengajar anak-anak. InsyaAllah, amin. Baik, dalam pada itu juga ya, kita kongsi-kongsikan jugalah khabar berita. Boleh hantar di WhatsApp konti. Antaranya ni daripada pendengar Hairul, selamat petang. Katanya salam sejahtera sentiasalah, moga sihat sentiasalah hendaknya. Alhamdulillah. Ini Mahpus Kobar. Mahpo, tengok bahkan dendah lopeh 5 orang, tinggal seorang yang lain. Ketik. Maksudnya tu dah lopeh bekerja ke, dah lopeh dimiliki orang. Dah menikah ke apa maksud itu kan. Dia nak tahu juga dengan joleh itu. Jadi nak ngobakan yang dah lopeh, anak yang dah lopeh tu macam mana lopeh itu kan. Lopeh ke orang ke apa. Azri, sama petang juga. Petang ini goreng kodok lah, kita minum teo. Maka sadap juga kan. Jadi ayo dah terbayang-bayang juga ni. Selamat petang pada Cik Candy juga. Katanya saya goma dongan Nogori FM. Kau baik tu ha. Ada yang ngobakan dongan Nogori FM ni rasa duduk kat kampung kata. Berada kat luar negara tu tahu apa, lapeh rindu kata. Lapeh teragak dekat keluarga kawan-kawan kau banyak tu. Terima kasih ya. Mancap petang.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Itu dia antara mata dan hati. Osman Omar, makanya antara mata dan hati. Mana dulu? Mata lah kan. Dari mata bawa ke hati. Tapi kena sama-sama jugalah kan cerita pasal mata dan hati ni. Makanya kita kena jadi mata-mata pada siapa? Pada anak-anak kita ni. Ya. Jadi sentiasalah hari-hari kita bertanya pada anak-anak, maka apa dibuatnya tadi, anak-anak pula yang bersekolah kan, yang mungkin duduk di asrama ko, ya. Makanya sentiasa juga kita jenguk dia, bila masa boleh datang melawat tu, pergi melawat anak, jangan dibiarkan dia, jangan dikata orang ni kan, tak nampak kita ni, tak ambil borek. Maka kita sentiasa menunjukkan yang kita ni ambil borek dan ambil tahu. Maknanya tanya khabar, tanya cikgu macam mana anak saya. Anak saya okey kau ke sekolah tu, kata. Buat perangai tak ada. Kalau buat perangai bagi tahu saya. Kan. Ayuh burak-burak lah mau mak ayuh hari tu. Itu mak ayuh gambarkan. Marin lain, kata sekarang ni lain korbannya tu. Marin kalau anak kita marah dia cikgu. Lepas tu mengadu anak ke emak eh. Tak ada mak ayah pergi seorang tahu sekolah dah. Dia pergi ke sekolah tu tapi tidak menyorang. Dia pergi sekolah tanya. Yo ko anak saya macam ni, macam ni. Anak saya buat ni, ni, ni. Anak saya korban, anak saya kena marah, anak saya kena rotan. Apa punco eh. Macam tu lah, dia sasat dulu. Apa sebab jadi macam itu kan. Apa sebabnya ditogu, apa sebabnya dimarah. Tentu ada sebab yang apa yang menyebabkan boleh kena marah tu kan. Tak ada lah orang nak marah ataupun guru, cikgu kau nak marah macam tu. Marah talah je kan, mesti bersabab. Kita siasat lah dulu ya. Untuk apa tu? Kita nak ngelak anak-anak kita ni. Orang tua-tua khabar, jangan dimanjuan benar. Nanti dia basah kat palo kata. Kalau kita fikir balik kan, apa orang tua-tua marin cakap tu memang batu tekau eh. Makanya kita ni janganlah menang anak-anak bona. Tengok tempek lah ya. Tengok perkara siasat anak kita ni betul ke dia ni. Kan. Ataupun dia saja yang baik-baik cerita. Kek sekolah kawan baik ni, baik tu, baik ni, baik dia lah apalah kan. Siasat. Cikgu baik dia lah, rotan dia marah dia tak tentu alo lah. Siasat dulu. Cuma tengok. Ya betul ke tidak. Itu ayo saja kongsi lah sama-sama kan. Macam tu jugalah dengan ayo juga. Untuk kita sama-sama, bukannya untuk menunjukkan

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Itu dia pesanan buat kekasih. Ha, jadi kekasih kami adalah pendengar Negeri FM yang setia. Selamat petang Mr. Botak. Terima kasih layan Negeri FM. Baik, dalam pada itu juga untuk hari ini kan 29 September. Sama-sama kita doakan kejayaan atlet negara. Jadi aksi Malaysia hari ini pukul 4.30 petang nanti adalah acara terjun. Sama-sama kita doakan kejayaannya. Ini kira untuk 10 meter platform akhir ni wanita dan juga 3 meter papan anjal lelaki akhir juga. Maknanya untuk wanita pukul 2.20 minit petang tadi dah mula. Potang sekarang lelaki pula 4.30 minit petang. Kita doakan ya sama-sama ya. Jadi tumpuan utama terarah kepada skuad regu Golden Tigers yang memburu pingat emas kedua buat Malaysia dalam acara sepak takraw. Saingan berbasikal track turut membuka tirai dengan acara pecut berpasukan jua. Jadi ayuh teruskan sokongan kita buat atlet Malaysia yang berjuang mengharumkan nama negara. Malaysia boleh! Sekarang dah pun 3.39 minit potang. Peminat ni pun layan Negeri FM juga katanya. Potang-potang ni layan lagu-lagu era 80-an, 90-an pun baik juga. Albaicin Granada mak namui. Lain macam takut ayo salah keluar. Ayo kalau nama bab nama yang macam apa. Kira apa ayat ganji-ganji ni. Ayo risau. Takut salah bunyi. Moncak potang osah moncak.

Moncak Potang, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ada di kalangan pendengar sekarang dalam ramai-ramai tu kan. Makanya nak pergi kerja, rasa berdebar, rasa kata. Macam mana nak hilangkan debar tu kak? Setiap kali nak pergi kerja, kata berdebar. Tengok bahagian lah. Kalau kiranya awak ni bahagian depan, makanya melayan pelanggan kan. Makna nak hilangkan doba tu, jangan fikian benar. Fikian tu tugas kita, amanat kita adalah untuk melayan pelanggan. Ibarat macam tetamu datang ke tempat kita lah, datang ke rumah kita kan. Yang matanya kita layan dengan senyuman macam itu ya. Jadi untuk Dina, semoga dipermudahkan dalam mencari joki ya. Tak kira lah kerja apa pun, yang matanya kita mencari rezeki dengan titik poluh, dengan tenaga kita dan halal kan. InsyaAllah dipermudahkanlah. Jadi buangkan rasa dabar tu, fokus untuk joki yang dicari ni, untuk diri kita, untuk keluarga. Kalau heboh dek melayan berdabar, melayan takut ya kan, penyudahnya kita tak bergerak ke mana ya. Jadi kita tampuh je lah apa yang kat depan ni, yang matanya kita buat perkara yang baik lah. Tidaklah melakukan perkara yang tidak-tidak, yang bukan-bukan ya, perkara yang dilarang. Jadi tugas kita, kalau kita ni sebagai bekerja di kedai makan contoh kan, maka kita ni memang bahagian depan lah, melayan pelanggan, nak nanya makan apa, makan itu, makan ini. Yang motan fokus. Kalau nak mencatat permintaan pelanggan tu kan, order tu kan, apa dah menu itu, tulis betul-betul, ingat betul-betul. Jangan di pelanggan minta lain, order lain, awak tulis lain, dapat lain. Itu yang mengundang masalah tu. Dia kena fokus. Janji kita kerja dengan seikhlas hati dan senyum sentiasa ya. Pelanggan datang ke tempat kita, takkan baik muka masam, seorang tak nak datang dah. Kalau boleh biar dia berulang datang ke tempat kita.

0: saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
0: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tak?

0: Ole Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Iyo, ayo pun nak tanya pendengar lah. Pendengar sayang tak kami ni? Kalau sayang, buktikan dengan cara apa tu? Caranya follow dan dengar Nagori FM, ingat sampai bila-bila. Jadi follow kami, ikuti kami di media sosial Nagori FM Official. Semualah platform media sosial kami ada berapa tu? 5. Ya, TikTok, Facebook, Instagram, laman X, lagi YouTube channel. Makanya Negeri FM Official, itu namanya ya. Selamat petang pada Suri juga layan Negeri FM potang-potang ni. Ada juga yang baru nanyo-nanyo deh kata ni stesen mana. Inilah deh Negeri FM ingat sampai bila-bila. Gelombang siaran 92.6, 95.7 dan 107.7 ya. Selamat petang Sam. Ada nama yang ayo tak sampai sabut dan tak dapat sabut tu, jangan terasa pula ya. Kadang-kadang namanya tu palik-palik keluarnya tu, diletaknya tu kat status tu. Tu yang ayo takut salah bunyi sekarang ya. Baik, ada yang join tadi cerita tentang Dina tadi kan. Dina kabar dia malu nak pergi kerja, kata nak membayangkan melayan pelanggan tu semua. Lepas tu Sam khabar, saya ni bersyukur lah sebab saya ni bertugas juga banyak tidak melibatkan berinteraksi dengan orang, kata. Alhamdulillah lah. Apa-apa pun lah kan, apa jua lah bidangnya kita mencari joki ni, sentiasa lah bersyukur. Jaga lelok kerja tu ya. Kau ada gangguan kiranya perasaan yang mendatangkan debaran tu, lawan. Fokus. Kalau dia tak kerja, apa dia nak makan? Kalau dia nak kerja, dia nak beli tu, beli ni, macam mana? Kalau dia tak kerja, nanti dia nak nolong kogo, macam mana? Macam tu. Jadikan itu sebagai semangat lah. Itu ayolah penonga. Anda tentulah lain kan, lain orang, lain caranya nak mendatangkan semangat dalam diri tu kan. Terpulang dengan cara masing-masing, asalkan mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan perkara yang positif dalam diri. Apa-apa pun jualah kemulut, kemulut ya, kemulut kau macam mana nak nyebut ni. Apa jua lah kemelut yang tiba dalam kehidupan kau, dalam apa ke pekerjaan kau, dalam negeri kita kau, kita doa yang baik-baik saja ya. Jangan kita menerima tauhih anasir-anasir yang melagukan kita, yang menyusahkan hati kita ya. Kita doa minta yang baik-baik ya. Apa-apa pun ni lagu ni. Lagu ni bukan cari joki tapi cari pacar lagi. Tapi kadang pasangan itu pun joki. Mudah-mudahanlah dipermudah.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi dan lagu terbaik, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih menjadikan Negeri FM sebagai siaran radio informasi anda. Baik, dah pun 5 minit potang, makanya azan akan berkumandang pada pukul 4:30 potang, menandakan maksudnya waktu solat fardu asar. Jadi untuk itu saudara, mentara menantikan azan berkumandang, kita tenang-tenang potang ini. Sesungguhnya hari-hari yang kita lalui pasti ada cerita di sebalik apa yang kita lalui. Pasti ada hari yang sedih, hari yang pilu. Apapun, semoga Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita. Dan semalam kita dikejutkan dengan kehilangan yang pastinya kan, apapun kita doakan, semoga Allah sentiasa merahmati dan menempatkan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah di tempat orang yang beriman. Allah Maha Mengasihi, Allah Maha Mengetahui. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena teruskan kehidupan dalam kita menempuh, diuji dengan kehilangan insan yang tersayang. Apapunlah sedara, kita selalu rasa masih ada banyak masa. Kadang kita rasa, masa banyak lagi, esok ada lagi, esok ada lagi. Hakikatnya, masa bersama orang tersayang tak pernah. Tak pernah sepanjang yang kita jangka. Jadi, sementara ada ini, maka kita tataplah wajahnya. Kita jagalah dengan sebaiknya. Dengarlah suaranya dengan tumpuan. Peluklah, ciumlah sepuihnya. Dan satu hari kita akan kehilangan, dan kita juga akan pergi. Dan itu akan menjadi satu rindu yang berpanjangan. Pujulah sedara, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua, dan Allah mengampunkan dosa kita, ditempatkan kita di kalangan orang yang baik-baik.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Terima kasih saudara tahu yang mendengar Nagari FM 92.6, 95.7 dan 107.7, tiga gelombang utama siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, pada pukul lompat 3 boleh minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podiksen. Selamat menunaikan solat fardu asar.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Ya baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda Taurih Mendangan Gori FM, tetap setia tak kira di mana saja berada, kembali bertemankan Ayon Nentu Babu. Sekarang dah pun 5.8 boleh minit petang, yang dalam perjalanan pulang selesai tugasan ya, hari ini mencari joki. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampailah ke rumah dengan hati yang tenang. Tinggalkan masalah kojo ya, sebulih-bulihnya balik tu dengan fikiran yang tenang. Tidak membawa pulang fikiran somak, bak kata orang tua itu kan. Makanya fokus dengan yang ada di rumah pula. Fokus dengan kehidupan keluarga. Fokus dengan aktiviti setahuinya. Selesai bekerja, apa patut dibuat kita tahuikan ya. Patut jemput anak dulu, jemput anak. Patut singgah beli barang, kita singgah beli barang. Patut singgah minam jumpa orang, jumpa kawan-kawan. Poilah dulu ya. Makanya yang dah berkeluarga, kalau jumpa kawan jangan lama-lama. Dah selesai bekerja, kau nak jumpa minum sekejap, lepas tu ambil hati sosek-sosek burak, lepas tu balik. Moncak putang, usah moncak.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nogong FM ingat sampai bila-bila. Di mana tagak, di situlah jalannya. Makanya di mana duduk, maka di situlah makannya. Ayolah kau duduk sekarang ni kan. Mungkin yang bersantai-santai, minam-minam, petang-petang ni kan. Makan kukui. Nak-nak pula kukui yang dimasak oleh insan tersayang. Oleh emak kau kan, akak kau, isterinya kau. Wih, sadapnya lah kan. Sambil tu juga intai-intailah kiri dan kanan. Mako ni dah duduk di luar tu kan. Tengok rumah kita okey kau tak? Somak kau tidak kan? Berosih kau tidak? Kita nak jaga jugalah kan. Takut nanti dek kerana rumah kita yang tak berapa berosih nanti mengundang penyakit. Contoh datang terobang pula si Edis tu. Bila datang terobang si Edis tu, makanya denggi pun inggap. Itu yang kita tak nak, maka kita kena elak ya. Berasihkan kawasan rumah kita, makanya pastikan tak ada langsung air bertakung. Maka kita buang, pakat-pakat lah kita gotong royong. Ajaklah keluarga anak beranak ke rumah Tuhan. Dalam pada itu juga kan boleh menerbitkan kira kerja sama. Bila ada kita buat kerja sama-sama ni kan, di situlah terbitnya kemesraan, ikatan tu. Jadi tidaklah menjauh yo manjang kan. Dia ada kerja itulah dapat kita berinteraksi tau. Berburak-burak kan, menyapa, bercakap. Kau tidak kan buat hal masing-masing yo. Seorang duduk dalam bilik, seorang duduk ke dapur, seorang duduk ke serambi. Yang duduk kat bilik anak cucunya kan, duduk mengadap game. Yang duduk kat dapur emak wan ni. Yang duduk kat serambi tu atuk abah duduk nengok telefon. Apa sudah itu kan, habis macam tu ya hari.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Enagong FM 92.6 95.7 107.7. Gelombang siaran Enagong FM, ingat sampai bila-bila. Salam kona yang baru mendengar sekarang ini. Ada yang kau buat tengah ngosek-ngosek keliling rumah kita. Tengah nengok pokok-pokok. Amboi lah, bertuah lah pokok itu. Hari-hari dapat kona tengok. Orang yang duduk serumah pun lontan tu hari-hari dapat tengok muka. Mana kan tidak? Subuh sampai dah keluar. Sampai tukang balik sekarang, dah lolap pula. Tak jumpa kata. Dapat jumpa pun seminggu sekali. Tapi untunglah pokok bunga. Hari-hari dapat kono tengok kan. Bertuah, nyolah kan. Baiklah, apa-apa pun dia nak ucapkan tahniah sama-sama kan. Alhamdulillah, tahniah kepada skuad negara kita. Ini skuad e-sukan Malaysia. Maknanya dapat berjaya mendapatkan perak yang penuh kebanggaan, perjuangan yang luar biasa. Syabas atas semangat dan usaha mengharumkan nama negara di pentas Asia Game Aichi Nagoya. Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun lah kan, terus melangkah, terus menginspirasikan anak-anak muda yang lain jugalah ya. Jadi jangan salah faham ya. Jadi kepada Wanato, nampak anak-anak cucu main game tu kan, jangan salah faham. Sukan bukan sebarang sukan, ketipun tu dapat juga kata kan, dalam apa, mengharumkan nama negara. Teka isukan. Isukan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bolak tu kan.
6: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
7: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yang mudahnya kita semua macam itulah kan, sentiasa yang dipandang insan di depan mata dokek dengan kita, makanya semakin hari semakin sayang hendaknya kan, macam kita sayang roto. Macam itulah juga keluarga kita kan, keluarga kita ni ibarat roto lah. Kalau tak ada keluarga ni masakin ngasoi kan. Baiklah, tugasan Ayu dah pun sampai di penghujungnya. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mohon maaf sepanjang Ayu mengendalikan tugasan kau ada terkasar bahasa, terlopih kata-kata ya, minta maaf banyak-banyak. Almaklumlah Ayu ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya Ayu tak sengaja. Maafkan Ayu ya, insyaAllah diberikan peluang dan juga kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan bersama-sama, diberikan joki juga kan. Kita bersosoro lainlah hari Jumaat. Esok kami Ayu cuti ya, bersama-sama dengan penerbit Moncak Petang lah, DJ Fat insyaAllah namankan pendongak pula ya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, hormat menghormati. Jangan lupa, assalamualaikum, salam sayang. Ayo nanti babu beransur lah, pulang, bye-bye.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Okay.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha 107.7 Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmatnya. Saudara, kita dipersuakan lagi untuk edisi hari ini, untuk edisi Selasa 29 September 2026 sama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan ribuan terima kasih kepada rakan tugas, apa lagi bukan Nen Tebabu, yang telah pun menghiburkan anda dalam suasana moncak potang sebentar tadi, daripada pukul 2 potang tadi sampailah pukul 6 potang. Alhamdulillah. Dan kini sehingga saya pula, Yasin Kasim, KYK, menemani anda dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah, yang baru saja dalam perjalanan balik dari tempat kerja, saya doakan anda semoga selamat tiba ke destinasi dan selamat berbahagia bersama dengan keluarga tersayang. Begitu jugalah yang mungkin kadang-kadang baru nak pergi tempat kerja. Semoga dipermudahkan urusan anda, sama macam saya lah. Semoga dipermudahkan untuk kita menjalankan tanggungjawab dan amanah kita. Okey, penting anda kekal setia menerusi tiga gelombang utama, 90.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Untuk jam yang pertama, kita layan dulu lagu-lagu yang terkini dan insyaAllah masuk je jam yang kedua nanti pukul 7 malam bagi menghormati suasana waktu solat fardu maghrib hari ini. Bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7 malam, manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.16 malam. Nanti kita beralih kepada lagu-lagu yang berunsur kerohanian dan juga ketuhanan. Okey, yang penting anda kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

hanya bersangga kerana nomor atas kertas. Niat pun berubah, tidak buat aktiviti jika tidak yang berubah. Wow, sukar berhenti, sudah jadi kebiasaan. Urat awai tulang besi.

sebab tiada yang sempurna. Minda belum cukup jernih macam perairan sempurna. Kena game oleh skim, contoh paling dekat Ponzi. Skim cepat kaya umur belum cecah 40. Mahu cuci duit, jangan hantar pergi dobi. Lantik satu dari

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Sound dengan Negeri FM menerusi tiga gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya kasihi, kalau semalam hari yang menyedihkan buat kita, tapi hari ini cubalah melakar senyuman sekuat kita. InsyaAllah kita yang hidup kena teruskan kehidupan kita. Yang pergi kita doakan semoga Allah menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang dikasihi. Semoga mereka yang mendahului kita sentiasa berada dalam kenangan yang tak akan mati. Semoga mereka yang mendahului kita meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada kita, khususnya dalam menjadikan kita sebagai seorang manusia yang taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala semua amal baiknya di dunia ini ditimbal baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, insyaAllah. Saudara, terus kekal setia bersama-sama kami. Ketika ini kita layan lagu-lagu yang terkini yang sampailah tahun 2000. InsyaAllah saya belanja anda, bagi anda semangat semula, bangkit semula daripada apa jua keadaan kita sekarang ini, saudara. Cabaran yang sedang kita depani ketika ini, saya harapkan dan saya doakan anda semua kembali cergas, kembali fokus, kembali memahami akan peranan sebagai manusia yang kena terus melangkah di dalam dunia yang sementara ini. Okay? Apapun, saya harapkan anda semua terus berhibur juga, merawat hati yang duka itu, bertemankan kami hanya di Negeri FM. Bertemankan YK sehingga pukul 12:30 malam nanti. Semuanya di Ekspresi Malam.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Java.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

6.52 minit petang, saudara. The Great FM di sini, recharge hari anda. Walaupun kita penat, harapnya lagu-lagu sebentar tadi dapat menceriakan anda semula, memberikan anda tenaga untuk terus melangkar senyuman di wajah. Lepas ni kita balik rumah pula. Macam saya selalu pesan, kita akan menukar karakter daripada seorang pekerja kepada watak seorang pemimpin kalau dia ayah. Kadang-kadang ibu pun boleh jadi pemimpin juga kan. Kadang-kadang ibu tunggal, kadang ayah tunggal. Kan, yang usahkan anak ni semua, mereka semua ni adalah pemimpin bila sampai kat rumah. Jadi anak-anak yang dengar Negeri FM ketika ini, sila dengar kata pemimpin anda. Macam tu juga dengan negara kita. Kita dengar kata Perdana Menteri kita, kita ikut undang-undang, kita sama-sama majukan negara. Macam tu kan. Macam tu juga dalam keluarga kita, mak ayah kita tu adalah pemimpin dalam rumah. Jadi apa saja dicadangkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Jadi sila dengar kata, ya, jangan ingkar-ingkar, jangan melawan kata orang tua. Janganlah tinggi-tinggi suara kat mak ayah tu, tak baik. Kita kena sentiasa hormat dengan mak ayah kita, sebab syurga kita ni terletak pada mereka, keberkatan hidup kita ni terletak pada mereka. Jangan tinggi-tinggi suara adik-adik, ya. Kalau ia nak gurau pun, sentiasa ingat tahap kita dengan ibu ayah kita. Hormat kita tu perlu tinggi, darjat mereka tu Allah letak tinggi. Jadi kita sama-sama jaga perkara ni. Kalau adik-adik nak berjaya dalam hidup, nak sukses, ia datang dengan keberkatan kedua ibu bapa. Jadi sentiasa jaga hati mak ayah tau. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, insyaAllah. Saudara, sebentar lagi kita akan tukar suasananya kepada lagu-lagu yang berhentak nasyid dan juga ketuhanan. Itu tepat pukul 7 malam nantilah. Seketika ni masih ada lagi lagu-lagu yang saya nak belanja anda, nak bagi anda terus tenaga dan berbahagia bersama keluarga tersayang nanti. Okay, terus kekal setia Negeri FM, ekspresi malam YK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Urana, Gunung

Negeri FM, saudara. MasyaAllah, MasyaAllah, hebat. Ibu ayah yang mendidik anak-anak untuk terus cinta Allah melalui ruang solat, menyediakan dan sentiasa mengingatkan mereka tentang pentingnya solat. Bila sampai umur anak-anak kita yang sepatutnya, kita dah kena didik mereka sebaik-baiknya, daripada memulakan bacaan niat sampai nak mengakhiri solat mereka. Bacaan-bacaan di dalam solat tu perlu dijaga baik. InsyaAllah, kita lah didik mereka kan. Sekarang ini tanggungjawab kita mendidik anak-anak. Jangan letaklah 100% semuanya atas bahu seorang guru di sekolah. Tetapi ada sebenarnya, saudara, buku-buku yang saya baca, sebenarnya 100% tu bermula dari rumah. Tambahan kepada anak-anak ni menjadi lebih hebat itu yang datang daripada sekolah, daripada kawan-kawan dia, sekitaran dia kan. Itu. Jadi tanggungjawab sepenuhnya adalah di bahu kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita bukan untuk dididik dan dijaga oleh orang lain, tetapi kita. Kerana mereka lah yang akan membekalkan doa sampai tiba masanya kita dijemput pulang. Itu dia kan, doa anak-anak yang soleh-soleha, insyaAllah. Sama-sama, saya percaya anda semua berjaya mendidik anak-anak anda. Maka dengan

Tapi keadaan cuaca jerebu kat luar tu hari ni tak seberapa baik lah untuk kita berada dan menjalani aktiviti sehat dekat luar tu. Kalau boleh kita buat dalam rumah aje lah, tu pun boleh juga kan, buat senaman-senaman ringkas, asalkan berpeluh kata orang. Okay, terus kekal sehat dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan cuaca apa sekalipun. Yang penting jaga pemakanan anda. Kejap lagi kita nak makan dah, makan malam mungkin ketika ini pun ada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang penting anda jaga diet makanan yang seimbang sambil dengar Negeri FM untuk menggembirakan hati anda dengan lagu-lagu terbaik yang telah kami sajikan untuk malam ini.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

8:02 minit malam, saudara. Alhamdulillah, semakin kita melewati malam, semakin kita mendapat peluang bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang bertugas ketika ini. Apa juga yang sedang kita lakukan ketika ini adalah perjalanan hidup kita yang akan kita rasai sama-sama, yang akan kita rasai sebagai seorang manusia yang menjalani pelbagai ujian setiap hari. Dan insyaAllah, saya percaya anda semua kuat dan tabah menghadapi apa juga keadaan, insyaAllah. Dan untuk panduan muslimin muslimat, dikasih Allah SWT, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8:16 minit malam nanti. Seketika, terus kekal setia Negeri FM, bertemankan YK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadith riwayat Al-Bukhari.

yang keempat nanti kita layan pula lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik macam biasa lah kan, sampai pukul 11 malam. Okey, jadi kalau anda nak dengar, nak layan nostalgia anda, jangan lupa nanti pukul 9, 15 minit malam. Okey, kita jumpa untuk jam yang berikutnya. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ado sajo yo.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Ano Gori FM yo. Ingat sampai bila.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kembali untuk jam yang seterusnya, saudara, tapi yang telah saya janjikan, seperti yang kita semua sedang menantikan, lagu-lagu 80-an, 90-an, 70-an terbaik akan menyusul selepas ni. Saya percaya anda tak akan beranjak. Sebab apa? Lagu-lagu yang saya dah susun malam ni semua lagu-lagu yang akan menggami kenangan anda, okay? Jadi kepada yang sedang bersantai-santai, selamat beristirahat. Yang sedang menggunakan social media ketika ini, yang sedang layan gadget anda, kalau sedang memandu, tak usahlah buat benda tu. Sedang mandu, mandulah. Fokus apa pemanduan. Bahaya tau kalau kita sambil memandu tapi kita menggunakan telefon bimbit kita. Oi, itu sangat berisiko. Kita tak perasan apa yang akan berlaku. Tiba-tiba ada kenderaan yang buat break kecemasan, barulah kita menggelupur. Kan jadi hal pula. Jadi hati-hati. Bukan sekadar itu saja, tapi dia boleh mengganggu fokus pemanduan kita. Seketika kita berehat, kalau kita penting sangat, berhentilah kat tempat-tempat yang sepatutnya, yang selamat untuk kita layan aktiviti di social media tu, okay? Seketika ni jom kita layan lagu-lagu terbaik daripada era 80-an, 70-an, 90-an terbaik bertemankan YK Singapura 11 malam nanti.

0: dan Deron. Deron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ke mana?
1: Kita tengok mata dia tu.
2: Ada tu, mata.
1: Depan mana tu? Depan kau ke depan aku? Kalau depan kau, maknanya hati dia nak kata tu.
0: Deron.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Sih Kaza, saudara, 9.41 minit malam. Lagu yang menggamit memori tau. Lagu tu kalau kita tengok cerita filem gila-gila remaja, filem yang cukup popular lah pada era 80-an tu. Dan semua penggambaran itu di dalam lagu ni diambil di Taman Tasik Taiping, Perak. Oh, lawa cok tempatnya Perak tu. Taiping kan, siapa yang tak tahu kan, antara bandar warisan dunia. Hebat. Itu ceritanya lah tentang lagu sebentar tadi. Dan saya nak kongsi kepada anda yang baru saja bersama-sama kami ketika ini, anda sedang layan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an terbaik, okay, dari dalam dan juga luar negara. Untuk memastikan anda semua terus kekal konsisten hidup dengan kenangan-kenangan yang indah. Kan? Sebab lagu-lagu ni dia ada ceritanya di sebalik perjalanan hidup kita setiap seorang ni. Dalam perjalanan hidup dia ada je lagu-lagu yang menemani ataupun yang menjadi tema. Bila dia dengar je lagu tu, dia akan teringat waktu dia bersama dengan orang yang menjadi isterinya sekarang, ataupun bersama bekas kekasihnya, ataupun bersama kawan-kawan, ataupun bersama keluarga. Pada satu ketika tu lagu ni kita dengar sama-sama dengan keluarga, kita nyanyi sama-sama dengan keluarga. Macam itulah ceritanya. Begitu juga dengan kawan-kawan, banyak kenangan dengan kawan-kawan kan lagu-lagu ni. Sebab lagu yang biasa kita suka itulah kawan-kawan kita suka. Kadang-kadang ada gitar kapok, mainlah bersama-sama berakustika di simpang tiga. Macam-macam cerita lagu-lagu dulu yang boleh menggamit semula kenangan. Jadi seketika ni saya terus belanja anda, tak nak buang masa, hanya di ruang udara Negeri FM dan suasana ekspresi malam.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ku cari damai di hati. Ketika ni ramai tengah mencari damai dalam hati. Penat kerja seharian hari ni kan. Dah layan dah, anak-anak makan, solat bagai semua dah. Tengok dah semak kerja sekolah mereka masing-masing kan. Itu kita nak ambil tahu juga tuan-tuan. Apa agaknya mereka belajar hari ni kat sekolah. Dalam masa yang sama kita kena titik beratkan anak-anak kita. Jangan terlibat dengan aktiviti buli. Ni aktiviti buli kat sekolah ni. Kita sebagai ibu bapa selalu ingatkan anak-anak kita. Ataupun kita selalu kena tahu juga adakah anak-anak kita dibuli di sekolah. Kalau ada, mengadu segera. Dan mungkin ibu bapa ada cara tindakan untuk berdepan ataupun berjumpa dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ni dengan cara yang baik. Jangan pergi seorang pula sekolah tu. Tak apa, selesaikan baik-baik. Sebelum ianya melarat, kita kena sama-sama cegah. Okay, mak ayah ambil tahu anak-anak ada kena buli tak? Satu. Yang kedua, mak ayah kena ambil tahu juga, ada tak anak-anak, adakah anak-anak kita terlibat dengan aktiviti pembulian? Media pula membuli orang. Ni kena ingat ni. Undang-undang negara kita ni, kita adalah negara-negara yang negara yang bermaktubkan pada undang-undang. Jadi kita kena sedia didik anak-anak kita ni patuh. Undang-undang satu hal lah. Satu lagi, perihal menjadi seorang manusia. Jangan nak buli-buli orang dalam umur yang muda. Kalau awal-awal lagi mereka dah belajar buat perkara-perkara yang negatif macam ni, takut nanti masa depan mereka terjejas. Jadi sama-sama tuan-tuan, ingatkan anak-anak kita, janganlah terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sihat, khususnya pembulian di sekolah ni. Okay, InsyaAllah saya doakan yang baik-baik. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik dan juga 70-an ni. Dalam suasana menuju ke malam yang semakin larut ini. Terus ke Kak Setia Ekspresi, malam bertemankan YK.

Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

10.29 minit malam. Pejam celik, pejam celik. Sekejap je rasa, ya? Takpelah. Mungkin ada yang dah nak lena, ya? Nak lena kan anak. Rupanya dia yang lena dulu. Ada lah jadi contoh selalu. Biasanya ada lah, kan? Tapi itulah dia. Apa pun saudara, kita makin mengakhiri September yang penuh dengan berbagai cerita, berbagai peristiwa, berbagai kisah, liku-liku hidup yang kita lalui sepanjang September. Setiap bulan tu dia ada je sesuatu pada diri kita, sama ada ini kejayaan atau sebaliknya. Walaupun kita janganlah rasa mudah berpuas hati. Kita kena terus melangkah. Yang mana rebah bangkit semula lebih kuat, jadikan tauladan semalam untuk kita belajari untuk jadi lebih hebat pada esok hari, insyaAllah. Okay? Terus ke Kak Setia, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik bertemankan YK.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Datin Faris dan saudara, bawa kita ke pukul 10.52 minit malam. Nandakan lagu-lagu daripada era 70-an, 80-an, 90-an akan berakhir sebentar saja lagi. Dan tepat pukul 11 malam, macam biasa kita ke pusat berita radio angka 10 di Kota Media Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagi berita-berita yang sahih, yang terkini hanya di RTM. Okay? Untuk jam yang terakhir, kembali bertemankan YK nanti. Kita layan pula lagu-lagu yang sentimental, lagu-lagu yang romantis, eh? Hanya di ruang udara Negeri FM. Anda kekalkan frekuensi anda. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Assalamualaikum.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
7: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
8: Oh. Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Negeri.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi Jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Selamat kembali saudara, 11.17 minit malam. Dan ingin saya nak cerita untuk topik pertama kita, nak suasana dulu romantis ni. Ramai yang nanti-nanti kan ada yang tanya dengan saya, malam ni apa nak cerita? Nak cerita pasal mendidik anak-anak lah. Itu adalah anugerah yang Allah hadirkan, bukan pada semua orang. Sementara Allah hadirkan rezeki anak ni, tanggungjawab kita untuk mendidik, ia bukan mudah. Kita melalui zaman yang sangat berbeza pada zaman kita dibesarkan. Itu adalah cabaran. Tapi kita kena sama-sama mengakui bahawa teknologi hari ini perlu mereka lalui. Kita kena seiring dengan zaman. Kita tidak boleh menidakkan teknologi. Tetapi kita kena pandai didik anak-anak kita dalam zaman yang serba canggih ini, serba mudah ini. Kita kena didik anak-anak kita bermula daripada membentuk hati mereka untuk menghormati keluarga, kasih sayang, kesetiaan, kejujuran, keikhlasan, mencari ilmu-ilmu yang baik. Semua itu adalah tanggungjawab kita. Banyak lagi sebenarnya kita kena ajar pada mereka. Sementara mereka sedang melalui usia dan proses membesar dan melihat sekeliling adalah ilmu. Inilah masa yang terbaik untuk kita didik. Kerana masa itu tak lama. Kerana sampai masanya, mereka tidak lagi punya banyak masa dengan kita. Mereka punya kawan-kawan mereka, mereka punya kehidupan mereka. Satu hari nanti mereka juga akan berumah tangga, mereka juga akan melahirkan zuriat, mereka juga akan melalui proses menjadi ibu bapa. Tapi bermula pada hari mereka masih kanak-kanak, masih lagi perlu dididik. Inilah didikan dan cerminan yang perlu kita tunjukkan pada mereka. Dan saya percaya, walau apa pun cabarannya hari ini, anda mampu membesarkan anak-anak, mampu mendidik anak-anak, mampu menasihatkan anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang taat akan perintah Allah SWT. Itu paksinya. Kemudian nanti kita ajar mereka tentang kehidupan, orang-orang yang mereka jumpa, yang baik dan yang buruk. Dan insyaAllah mereka akan membesar sama seperti kita yang mempunyai cita-cita yang besar untuk memastikan keluarga bahagia. Kekal setia saudara dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan

Harga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Baik, saudara, tiba masanya untuk saya meninggalkan anda untuk seketika untuk hari ini. Dan harapnya anda semua terhiburlah sepanjang 6 jam pertemankan YK. Dan bermula pada hari Jumaat minggu lepas, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ini dah hari terakhir lah saya bertugas. Dan insyaAllah besok rakan setugas Ashraf akan ambil alih, akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan macam biasa tetap ketemu janji anda dalam ruangan ekspresi malam. Dan seperti biasa, kalau ada salah silap sepanjang persiaran, ampun dan maaf saya pinta. Semuanya baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu adanya dari saya, insan biasa. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik untuk perjalanan kita menutup tirai September. Besok adalah hari terakhir kita berada dalam bulan September, dan kita bakal menjengah ke bulan Oktober. Tinggal beberapa bulan saja lagi, berbaki beberapa bulan saja lagi untuk kita meninggalkan tahun 2026 dengan berbagai kenangan sejarah, cerita sedih dan gembira, kejayaan dan juga segala perit jerih. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang kita lakukan. Okay? Jadi sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Sentiasa di hati.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Ini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Kerana itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, Geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, Geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sejaringan Pelesir Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruh hantu. Buruh hantu mana tidur kan. Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat. Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey. Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis, kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna, ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gobang Pasu, Pulau Pinang di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribul lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Nah, kalau balik ke rumah tu terus mandi je kan. Dan kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Mama Ramli Jaafar, Cik Burger.

geng wakaf kampung Kangkar Caan. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentaka, Miss, Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana, Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Putri, Johor, Nani, Ani dari Kuala Kurau, Perak. Khairu Anwar. Kita ada Akila, Melson, Agnes, Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin, Roslinda, Zek Pak, ya, Yuswa MC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Saleh, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas, Hamdan Arifin, Tan Tari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh hey. Mana lagi geng-geng berhantu, laporkan diri dengan saya, bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia dengan Orang Timur. Kita semua orang Timur, jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Kadiri. Akar di bumi, walau bermusim, ditarik mentah.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Berhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan saja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE, Lebuh Raya WCE. Ya. Selamat meronda. Lady Pink Aida, kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM, Puteri Farisha, Latifah Afizah 81, Delima, Pak Abu 74, Zakatin Ram, Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY, Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar, Jajah 83, Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Kerol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi lightnya kasih padu. Alan Bergegeni Drive Pining hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu hanggup kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koi Milik Gaya. Lagu dalam filem Kucu-Kucu Otahir membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400 ribu peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting ke kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada. Meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang berhantu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Head Banging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 baru bangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend, Abang Lori, G-Lock, Puteri Lilin, Visa Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Nur Jis dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Buti, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TPC, Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri, Delisha, Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Buti, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Anis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir. MP3 School. Okey, jom. Zulkifli Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita. Mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Aspeknya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rahim Usman, dirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zon.

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu, waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, BZ 85 dari Puchong, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, Wiley, Ziti Zaleha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak Inberger 7 Ibaling, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE. Menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbaki 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang, di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor, di Sabah, Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah, di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Normala, Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turang, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah. Kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku, hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku, hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga terus hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

pertengkaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Ha, siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tegujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga GPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam JBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan JBS atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas skrin tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini, Irdawati, ada Aziz, ada Jamal 67, Umi Rohani. Pejuang tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pan-pan-pan, kasih hon. Nah betul. Baru betul. Elvi 85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Mala Acid. Tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin, pon-pon katanya. Bad SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon.
Kepada triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nunalif Zahid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mei. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di lintas Sepang antarabangsa. Lintas antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Kalangan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, ini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada Dilah Zubir Omar, katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Dan kita ada Bro Ukur, Ainuraini Zainon, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nero Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah 77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Royston Stamoria, lirik oleh Syed Harun, Kumpulan Freedom. Dengan lagunya, mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Anyway, dengan berakhirnya satu percintaan, tapi geng buruh hantu GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 4.1 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Dan mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh ketua pengarah penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga mengikuti, sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng buruh hantu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng buruh hantu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Sama pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafiza, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okay, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

Bukit dengan kau satu-satunya. 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana. Ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan. Nak pergi surau, okey. Ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa, lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis? Kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya, buat rasa-rasa. Ada yang bertanya dengan saya, bang, ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi, kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan. Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamila 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Shikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara, Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, Abi Hashim, Chomoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kat orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, jom terus rayan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, dan lagu seterusnya persembahan daripada Inka Krisi, Gambaran Cinta.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Alamat tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis sepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang dah bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 minit pagi. Alustar Kedah pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Budi Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Hosnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Kawin, ada Herman Alisyah, ada Ati80, Tashio Tashimada, Semah Meon, kita ada Adrian Amin, Azman Liman, Arif Bucuk, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFR SK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi dia beribadah tu hanyalah hal kecil, tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin, sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan boleh beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kenapa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi musibah je tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kau dah rumah tak ada tuan. Telekong dah tak ada, macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa? Sekolah tak ada, masjid tak ada. Kan, sekolah dah tak ada. Tuan-tuan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tuan, ini cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Contohnya kita beribadah kan, syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal, kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam, jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang, sembunyikan, tapi dalam hati tu dia bisikkan sikit je, disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Tuan-tuan, kan dia suruh kita beribadah rajin, buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang, tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je, kau jangan risau, satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia, walaupun bukan pada sekarang. Tuan-tuan, kan, Allah maksudnya Allah semat kan. Jadi dia kata apa? Kerana apa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia, dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia kata apa? Dia akan bisikkan, kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Tuan-tuan, halus bisikan syaitan tuan-tuan. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar, tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu, tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, Iblis dah berjanji, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan
daripada depan tu dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belah kanan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang sebelah kiri pula, dipastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan. Fahamkan. Kapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat, dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jangan gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, walaupun kau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

bisalah. Kan Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada, dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita, sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat, dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah. Allah.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

kamikaze dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara. Dan mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik. Dan kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Rizal Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, dan kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Makan-makan, nak apa cakap je.
2: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
1: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
2: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
1: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
2: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
1: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan apa tampi atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah bola pejang kata.
1: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Okey, kita bertemu kembali lagi dalam Rada Pagi bersama dengan saya Ahmad dalam siaran Negeri FM. Dan bagi anda semua yang baru je mendengar pada waktu ini, terima kasih diucapkan. Dan Ahmad akan teman anda sepanjang pemanduan sehingga pukul 10 pagi, okey? Dan hari ini seperti biasa kita ulanglah hari Rabu kan, 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya kalau kita nak mulakan apa je pada hari ini, jangan lupa kita tunaikan dulu kewajipan iaitu fardu subuh. Lepas tu barulah kita keluar pergi sarapan ke, kita pergi kerja ke, ataupun kita nak hantar anak pergi pengasuh. Maklumlah kadang-kadang ada ibu bapa ni mereka kerja jauh, jadi perlu ada orang untuk tengok anaknya kan. Jadi sama-samalah kita pesan dekat rakan-rakan yang lain. Dan anda semua kalau nak kongsikan sebarang ucapan dekat Amar, WhatsApp je dekat nombor konti terus di 0126030603. Lagu seterusnya daripada kumpulan Exist pula lah, Mengintai dari Tirai Kamar.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

3 minit sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi pun anda semua jangan ke mana-mana, sebab kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi. Sebab pagi-pagi pastinya kita semua nakkan perkongsian mengenai berita-berita semasa di dalam dan juga luar negara. Namun pada masa kini kan banyak juga fake news, berita yang tidak sahih, salah info dan sebagainya. Tapi di RTM jangan risau, semuanya hanya sahih di sini. Okey, jadi terus kekal di 3 frekuensi siaran Negara FM, 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan kita akan jumpa pada jam yang kedua selepas selesai berita utama 7 pagi kejap lagi. Sekarang ni jom kita berhibur dululah dengan lagu daripada kumpulan Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selama dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM 3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM, bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri, di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja, bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jaguh basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Amal ucapkan kepada anda dan terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM pada waktu ini. Dan semestinya anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi daripada pukul 6 hingga 10 pagi nanti, okay? Dan hari ini sekali lagi merupakan hari Rabu 30 September 2026, juga bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kami di Negeri FM pun sentiasa mendoakan hari anda pun ceria, lancar dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi yang anda nak tujulah pada pagi ini, kan? Dan sebenarnya kalau kita nak mulakan apa-apa je, kita mulakan dengan bismillah. Dan pastinya jugalah untuk tenaga, jangan lupa ambil sarapan. Kalau tak, nanti tak ada daya lah kita nak mulakan kerja, kan? Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, WhatsApp je dekat nombor konti 012-603-0603. Sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nohaliza, Kimi Kimo dan juga Lucas Sikta yang berjudul Tujuh Nasihat. Sebenarnya hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: teman kamu malam ini.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat kepada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, FM ingat sampai bila-bila. Ini yang mahu nak beritahu anda semualah. Kalaulah tiba-tiba esok malam kita semua terkejut kan sebab keliling rumah duk dengar jeritan, jangan risau, itu bukan sebab jiran bergaduh, tapi satu Malaysia sedang bagi sokongan lah. Dekat siapa? Sebab esok malam mata kita sekali lagi tertumpulah kepada Harimau Malaya kerana mereka akan menentang pasukan Singapura untuk kejohanan FIFA ASEAN Cup 2026. Sebab sekarang ini Malaysia berada di tangga teratas lah untuk kumpulan A dengan 4 mata dan Indonesia pun mengumpul 4 mata di tempat kedua. Jadi setiap detik perlawanan terakhir esok ni memang sangat penting untuk peringkat kumpulan lah. Tapi sebelum pemain kita ni turun ke padang, kita sebagai penyokong pun ada satu tugas. Kita bagi sokongan yang padu. Antaranya kita boleh buat lah, pakailah macam jersey Harimau Malaya ke, kita kibarkan bendera Malaysia dalam rumah ke, tak ada masalah. Ataupun kita tengoklah dengan rakan-rakan dekat mama ataupun bersama dengan keluarga di rumah je lah. Kalau tak dapat ke stadium pun tak apa, sebab benda pun berada di Indonesia kan, jauh kita nak pergi. Sebab bila pemain kita ni berlari atas padang dan bawa nama Malaysia, biarlah mereka ni tahu di belakang mereka ni ada jutaan rakyat Malaysia yang sedang bersorak. Jadi sama-samalah kita bagi sokongan kepada Harimau Malaya, biar mereka berjuang sampai whistle penamat. Barulah semangat kan. Jadi sekarang ni jom kita layan lagu Teh Hijau daripada Tulus, hanya di siaran Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hey, mana lah pagi ni letak ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.